0: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabi dari mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabi Bapak Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga 9729 kHz ya pendengar. Anda jumpa di siang hari ini ya dalam Labirin Lintas Siang untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2006 bersama saya Manu Sambiri penyiar Anda dan juga rekan Abjan Adam di teknik. Ada rekan Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Labirin Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Demikian telah kita ikuti Pesta Piala Dunia yang mempertemukan antara Belgia berhadapan dengan tuan rumah Amerika Serikat, dimenangkan oleh tim dari Belgia dengan skor 4-1. Anda juga dapat mendengarkan siaran bola Piala Dunia lainnya ya melalui RRI Pro 3 dan juga RRI Pro 1 se-Indonesia. Jam-jam di studio menunjukkan pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, mendengar jelang pukul 12 tepat nantinya dalam acara musik tradisional dan budaya. Kembali kami temani Anda dengan update informasi dan juga beberapa pengumuman. Tentunya kami hadirkan beberapa teman-teman manis di siang hari ini menemani setiap aktivitas atau kegiatan yang Anda laksanakan di hari ini, di hari Selasa 7 Juli 2006. Masih dari kabar Pesta Piala Dunia 2006, tim nasional Spanyol sukses mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2006 setelah menaklukkan rival kawasan Portugal dengan skor tipis 1-0. Pertandingan bertajuk Derby Iberia ini berlangsung sengit di Dallas Stadium Texas dini hari ya waktu Indonesia Timur. Sepanjang 10 menit waktu normal, kedua tim tampil solid dengan tempo permainan yang terjaga ketat. Kebuntuan akhirnya pecah bagi Spanyol di penghujung laga. Gelandang Spanyol, Miguel Merino, muncul sebagai pahlawan La Roja lewat gol tunggalnya pada menit ke-120 masa tambahan waktu babak kedua. Skuad asuhan Luis de la Fuente yang mendominasi lini tengah sejak awal laga kembali mencatatkan performa gemilang. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor clean sheet impresif yang terus dipertahankan oleh penjaga gawang Unai Simon sejak fase grup. Hasil pahit ini sekaligus menandai akhir kampanye Selsao das Quenas. Di Piala Dunia di sini, laga ketat tersebut kemungkinan besar menjadi panggung Piala Dunia terakhir bagi kapten legendaris Portugal Cristiano Ronaldo atau C7. Mengingat usianya yang telah menginjak 41 tahun, Ronaldo sempat memberi syarat sebelum turnamen bahwa edisi 2006 akan jadi panggung internasional penutup baginya.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Nabire siang ini

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua terus mempercepat pembangunan sistem transportasi laut terpadu guna membuka konektivitas antar daerah, menekan biaya logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Komitmen ini ditegaskan Gubernur Papua Matias De Fakiri saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau pada Minggu 5 Juli 2006 kemarin untuk mempelajari pengembangan armada transportasi laut yang akan diterapkan di Papua. Sebelum mengunjungi Batam, Gubernur Matias Fakiri juga meninjau aktivitas pelabuhan perikanan di Padang, Sumatera Barat. Ini sebagai referensi pengembangan kawasan pelabuhan perikanan terpadu di Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura. Menurutnya, pembangunan pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat sandar kapal, tapi harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, Pemprov Papua juga tengah menyiapkan sistem transportasi laut yang mampu menghubungkan seluruh wilayah pesisir Papua secara lebih cepat dan terjangkau. Dia menjelaskan armada yang dipersiapkan terdiri atas kapal berkapasitas besar maupun kapal cepat yang diharapkan mampu memangkas waktu perjalanan antar daerah. Targetnya masyarakat dapat melakukan perjalanan menuju kota Jayapura maupun pusat-pusat ekonomi lainnya hanya dalam waktu satu hari. Fakiri menambahkan peningkatan konektivitas laut juga akan memperkuat sektor pariwisata dan membuka peluang ekspor berbagai komoditas unggulan Papua. Kedepannya jaringan transportasi laut tersebut tidak hanya menghubungkan wilayah di Provinsi Papua, tapi juga terkoneksi dengan provinsi-provinsi tetangga seperti Papua Tengah, Papua Barat hingga Papua Barat Daya.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Nabire siang ini.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Pro 1 Nabi Rekan Informasi dan Inspirasi. Kita masih menantikan pukul 12 nantinya dalam acara Musik Tradisional dan Budaya. Saat informasi dari rri.co.id dikabarkan Putri Muhammad Hatta, Halida Nuria Hatta, mengungkapkan alasan Bung Hatta memilih koperasi sebagai bentuk usaha di Indonesia. Ditegaskan bahwa koperasi dinilai paling sesuai dengan karakter dan nilai kebersamaan bangsa Indonesia. Ia menceritakan lahirnya gagasan tersebut berasal dari pengalaman Bung Hatta yang mempelajari kondisi ekonomi masyarakat selama berada di Eropa. Dikatakan Bung Hatta bersama rekan-rekannya di Perhimpunan Indonesia memandang perjuangan menempuh pendidikan sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Hal ini dikatakannya dalam wawancara bersama Pro 3 RRI pada Senin malam 6 Juli 2026. Dijelaskan bahwa pengalaman itu membuat Bung Hatta mencari sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau kemudian mempelajari praktik koperasi yang berkembang di negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Dikatakan bahwa negara-negara ini juga pernah menghadapi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakatnya, namun mereka mampu memperbaiki kondisi itu melalui gerakan koperasi yang dibangun atas semangat bekerja secara bersama-sama. Menurutnya pengalaman tersebut kemudian dibandingkan Bung Hatta dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Beliau melihat masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong, saling membantu dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Ia juga menilai Bung Hatta meyakini koperasi bukan sekedar bentuk badan usaha, melainkan cerminan demokrasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, koperasi dinilai mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan nilai kebersamaan. Dengan semangat gotong royong dan musyawarah, jadi alasan utama Bung Hatta menjadikan koperasi sebagai jalan ekonomi Indonesia. Nilai tersebut dinilai tetap relevan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat hingga saat ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 2202074 dan juga di WhatsApp 081354944119. Ada Bang Luhut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Lemanu.
0: Iya, selamat siang kembali Lai Luhut.
1: Iya, Portugal sudah angkat koper.
0: Hah?
1: Aduh,
0: iya, gimana itu. Ini? Katanya tetap semangat ya.
1: Iya memang, tapi gentara yang dua ini saya tidak menduga siapa yang menang, siapa yang kalah, saya tidak menduga.
0: Tetap semangat walaupun iya. Tidak iya, masuk memang. Ya.
1: Iya, tapi tidak inilah, tapi tidak terlalu jauh sih kalahnya, cuman satu aja. Tapi di detik akhir ya.
0: Iya, di detik terakhir.
1: Iya. Pas di perpanjangan waktu bisa menang ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Itulah bola kaki.
1: Iya, tapi ya gimana lah. Gak tahu lagi nih. Sudah angkat koper, enggak bisa dipulangkan lagi.
0: Tetap semangat sportif.
1: Amerika sama Belgia. Waduh, ketika ini Belgia ya.
0: 4-1.
1: Iya, 4-1. Diterobos terus. Juga Belgia terus.
0: Iya.
1: Waduh. Wah, pertandingan sangat sengit tadi itu Amerika sama Belgia.
0: Kabar baik Bang Luhut.
1: Hah?
0: Kabar baik.
1: Iya, kabar baik, kabar sehat juga di sini. Cuacanya juga cerah. Gimana cara sebaliknya, Bang?
0: Di sini juga cerah berawan.
1: Oh, ya berarti sama dong ya.
0: Sama. Tentunya masih dalam euforia sepak bola ya, pesta sepak bola Piala Dunia.
1: Iyalah, itu inilah mau dengar dari Trisna Cinta saja lah.
0: Dari siapa?
1: Trisna Cinta.
0: Trisna Cinta.
1: Yang judulnya itu Pucuk Manis kalau enggak salah.
0: Trisna Cinta. Oh, iya. Trisna Cinta. Pucuk pisang dan
1: pucuk
0: jantung hatiku.
1: Pucuk pisang itu like.
0: Pucuk pisang iya. Dan jantung hatiku.
1: Oh, pucuk pisang ya, pucuk pisang. Iya, itu yang lagunya Karo dulu, Batak Karo.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Oke, salamnya pertama buat Lemanu, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Senjar yang terkenal dire, ada Diren, Amo, Manok, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Tita, Mama Ayu, Mama Rumrawer, Nona Pita, terus Bunda E, Pak Junedi, Pak Yoman di Buleleng, Pak Palen, Bang Dia yang di Karang Mulia juga.
0: Iya.
1: Dan buat semua-semuanya lah yang mendengar telinga aku berada. Oke, buat Lemanu, selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya ditunggu.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat bertugas. Dan siap. Terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Horas.
0: Iya. Yang membuka pintu kebersamaan kita di siang hari ini ada Bang Luhut ya dari Tapanuli Utara. Pucuk pisang dan jantung hatiku yang dinyanyikan oleh Trisna Cinta Berkeliat. Akan membuka pertemuan kita di siang hari ini. Di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang, Kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat siang, Amu yang
2: Amo
0: paling cantik.
2: Amu di Dependen Sipo.
0: Siap.
2: Karena tadi malam Kakak Manu yang menyarca masuk, toh.
0: Siap, betul, Amu.
2: Ya. Men, Kakak kau cari lagu ini. Bapak Obet Windesi.
0: Obet Windesi.
2: Dia Papua itu. Tadi Amu lihat di YouTube.
0: Oh, mantap ini Amu lihat di YouTube ini.
2: Ya. Nah, itu adik-adik yang menyanyi, toh.
0: Oh, adik-adik.
2: Iya, dia kampung sama-sama dengan saya, Windes itu.
0: Ah, itu lagi.
2: Windes sih baru Dusner, baru Amum itu. John, nen, cari lagu yang tadi Amum bilang. John, Amum mau salam buat itu bapak yang tadi masuk, ini salam balik ini.
0: Ah, dari salam Amu. Balik itu.
2: John.
0: Luhut.
2: Amum salam buat Mama Nopel. Insos. Rumrawer, insos korido, insos ambil. Mama Rani di mall. Amo salam bahas-bahas Mama Rahel. Ada di mall.

0: Oh, sorang.
1: Bapak pandang dan bidang-bidang. Ya, buat semua yang di mall. Padahal di sana. Ya. Amo salam lagi buat Dire, Arema, pada Arema, Mama Simpa. Itu Mama bagus itu, pada masa.
0: Iya.
1: Ya, amo salam lagi buat Sapu. Bapak Samberi, Mama Samberi. Selamat siang saja.
0: Terima kasih.
1: Ya. Jadi pulang ke tahu Bapak dan Mama. Ya, kakak dan luar. Ya, buat tete nenek di YPK.
0: Tete dan nenek Wabdaron.
1: Ya, itu sudah. Jangan hari-hari monitor. Ya, itu ambil di Gunung Meriam, kah, supaya dia tahu.
0: Iya.
1: Itu ambil, itu korido. Ya, selama siang saja. Ya, tete awam di batas kota. Ya. Buat Mama Corisano, Bapak Angel, Mama Angel yang ganteng tu Om Nap.
0: Iya, selamat siang Om Nap.
1: Itu lagi. Ya, buat yang di topo ini Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Kiri, Mama Mauri.
0: Iya.
1: Yang di topo. Ya, amat salam lagi buat Mama ini, Mama yang di apa ini kapolsek di Nabaru itu.
0: Mama Su.
1: Yo dengan Om Sato.
0: Amo yang tahu.
1: Betul. Buat Paman Yoteni. Di Wade itu kakak Yance yang tadi bilang tu.
0: Iya. Ada Yono. Bang Rio Sugiono.
1: Itu lagi. Suka main-main. Yo. Amu salam buat Mama Nasadit, Mama Wen, yang di Sanoba.
0: Iya.
1: Mama Nopel itu. Mama Nopel, Takaro, Bunda, Mama Eden, Baby. Di Jalan Jakarta. Yo, buat Jalan Kendari itu, Mama Karubaba, Mama Lucy, Mama Eta, Maya.
0: Maya Wiyai.
1: Ya, itu sudah. Maya Wiyai.
0: Iya, amo tahu dorang ini, amo sudah absen dari ujung ke ujung ini, mantap.
1: Salam lagi buat ini. Jangan disama busa ini. Saya punya Mama Saluna dorang.
0: Iya, Taliwuna Erari.
1: Mama Ibu Guru. Sama siang saja.
0: Baik.
1: Iya. Itu saja, terima kasih kakak Mami yang ganteng. Pinang ada, tersiri tidak ada.
0: Aduh, kirim lain kemari dulu.
1: Ya, itu lagi. Ya, nanti ya jalan, ada waktu jalan-jalan.
0: Nanti kirim pakai ojek saja.
1: Tapi di rumah.
0: Boleh.
1: Ya, terima kasih saja. Salam tuh pada mantu.
0: Siap, terima kasih.
1: Ada mantu bersama kakak polisi yang di Wanggar sana. Yang di Kalibobo. Yang dekat di Mama.
0: Siap.
1: Sama siang saja. Ya, itu saja. Terima kasih.
0: Kembali kasih juga Amoku. Ya, Amo yang paling cantik sudah. Amo Windesi dari depan Sipur. Ya, baik. Salam buat Anda yang masih mendengarkan atau setia menemani. Ditemani di siang hari ini bersama RRI Pro 1 Nabire. Menyapa Anda di seputaran ataupun pesisir kampung Mas Pawa, Mosan, dan juga tentunya di Napan, Wenami yang selalu atau suka monitor RRI Pro 1 Nabire. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa bersama masyarakat kampung mungkin yang beraktivitas di siang hari ini. Di belakangnya, Amu Windesi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Manu Samberi.
0: Selamat siang, Bunda Iel.
2: Dari Manado menyapa.
0: Dari Manado menyapa, Pejauh Doe.
2: Martu hati dekat sekali.
0: Martu hati dekat sekali.
2: Betul sekali.
0: Kabar baik Bunda Iel, sehat-sehat.
2: Iya, sehat-sehat. Alun-alun ini tapi baik sekali.
0: Iya. Ada suka tuh Bauni sepak bola?
2: Ada suka.
0: Ada suka. Ada pilih kalau apa ini?
2: Wah, pulang kampung.
0: Oh, Belanda atau ini?
2: Belanda, Brasil.
0: Oh, Brasil. Kemarin baru pulang. Mm-hmm.
2: Ya. Kalau sekarang Amerika pulang tanpa, pulang rumah dorang.
0: Pulang di tempat, iya. Mau pulang kemana?
2: Pulang rumah.
0: Mm-hmm. Pulang rumah, tutup rumah, tidur.
2: Iya, betul sekali. Capek.
0: Oke, okay, Bunda Yel, silakan.
2: Lagu dari Elsa featuring Gerson, judul Rindu Tapi Bayang.
0: Rindu Tapi Bayang, siap.
2: Elsa featuring Gerson. Lagu kita menyapa pertama buat Emmanuel yang sedang bertugas, selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu,
0: terbitulah. Amin, makasih.
2: Lanjut, namanya Pak Dapat Jumaidi yang ada di Teluk Ambon Manis. Salam kasih, salam hormat, salam sehat.
0: Iya.
2: Ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Bindesi atau Mama Rahel, Kata Diren. Ada Bang Luhut yang ada di Tapanuli juga, salam sehat. Ada Tebinda juga di Bogor, sehat diberkati. Juga ada semua-semua, ada Senja, ada Nenafika, semua-semua sudah.
0: Ya, mengatakan
2: RI Pro 1 Nabire yang ditandu oleh terang ke Manu Emmanuel, lepas salam semua sehat di keluarga masing-masing. Lagu aman?
0: Lagu aman. Elke Ngantung dan juga Gerson dan Friends.
2: Untuk Manu Emmanuel, Henry, makasih, selamat siang.
0: Kembali kasih, selamat siang juga orang jauh di sana, di Sulawesi Utara, ada Bunda Els. Halo, selamat siang. Halo. Musik tradisional dan budaya. Yang di line telepon, halo, selamat siang. Ya, bisa terkendala juga dengan jaringan ya, hingga tidak terdengar suara. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Abang, dari Andi Jambi Bang.
0: Selamat siang Abang Andi.
3: Ini Abang siapa nih Bang?
0: Emmanuel.
3: Oh, Bang Manuel, apa kabar Bang Emmanuel? Sehat.
0: Kabar sehat, puji Tuhan, Abang Andi.
3: Cuaca gimana sana?
0: Cuaca cukup membahana, panas.
3: Sama di sini juga. Kata orang Jambi bilang panas bedengkang.
0: Panas bedengkang itu kata orang Jambi.
3: Iya, panas banget.
0: Panas banget.
3: Ini dangdut ya?
0: Ini musik tradisional dan budaya, Bang Andi.
3: Oh, ayo. Musik tradisional. Aa. Saya minta lagu ini saja. Lagu
0: dari Jambi.
3: Dari Sulawesi.
0: Oh, dari Sulawesi.
3: Ya, karena saya orang Sulawesi.
0: Oke, mantap, boleh. Lagu apa itu?
3: Saya minta lagu, apa namanya nih? Anak Bambong.
0: Anak Bambong.
3: Itu kisah anak pemabuk itu.
0: Waduh.
3: Tapi saya tidak pemabuk abangku.
0: Iya.
3: Saya tidak.
0: Itu kan lagu. Tidak
3: minum. Iya, itu kan lagu. Apalah arti sebuah lagu.
0: Iya. Lanjut.
3: Ya.
0: Ini anak Bambong ya.
3: Iya, anak Bambong.
0: Tapi lirik Bugis jenaka.
3: Iya, betul-betul Bugis, asli Bugis.
0: Mantap.
3: Ya, salam. Boleh. Pertama salamnya buat Bang Noel, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Senja di Nabire, salam sehat, salam bahagia. Sehat selalu bersama keluarganya. Terus buatnya Mama Bagus, semuanya keluarga, salam sehat, salam bahagia. Buat semua saya dari A sampai Z,
0: dirangkul
3: jadi satu. Terima kasih Bang Noel.
0: Iya, kembali kasih. Selamat siang juga buat Abang Andi ini dari Jambi ya, yang sudah bergabung jauh-jauh ke ke dari prosatu nabire ana bambong ya. Lagu dari Bugis Jenaka. Iya, 0984-222-0704 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419 sudah ada 4 penelpon dan 4 lagu kami siapkan. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Manu.
0: Selamat siang, Insar Rumrawir.
4: Ya, selamat siang.
0: Panas ini, Insar, bikin
4: sudah.
0: Apa? Kok?
4: Ya, lagi di rumah.
0: Oke, lagi di rumah. Iya. Oke, silakan Insar.
4: Lagunya dulu lagu bahasa Biak Ararem.
0: Ararem.
4: Ararem. Iya. Penyanyinya Yosep Kapisa.
0: Yosep Kapisa, siap Insar.
4: Oke. Ya, untuk yang baru lewat tadi Bang Andika dari Jambi.
0: Dari Jambi.
4: Iya, selamat siang, selamat berapa saja di sana.
0: Iya.
4: Bang Ruhut juga di sana, selamat siang. Bang Junaidi juga selamat siang.
0: Iya.
4: Mama Bagus, Mama Binde, Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Gamoro, Mama Mauri, Mama Kiri, Ibu Novel, semua selamat siang. Mama Yuseni, keluarga Darwanto di SPC, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, Tujuan Keluarga, Bunda Puja, Mama Siva, semua selamat siang.
0: Iya.
4: Itu aja dulu Bang Manu.
0: Oke.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih kembali juga buat Mama Rumrawir dari Jalan Pemuda. Ada lagu dari Yosep Kapisa yang judulnya Ararem. Ada Mama Siva, halo, selamat siang.
5: Musik tradisional. Ya?
0: Iya, musik tradisional dan budaya.
5: Tradisional dan budaya, kata
0: Mak. Selamat siang juga, Mama Siva. Silakan, Mama Siva.
5: Kamu nomor dari Esaristi, judulnya Kembang Alum.
0: Kembang
5: Alum.
0: Kembang Alum, Esaristi.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Kemano salamnya buat yang baru lewat siang.
0: Murum Rawir.
5: Iya, buat Putra Arema, Mas Senjimo, dan Bapak Teguh, Mas Bulan, Putra Tunggal, Mas Suaro, siang, selamat
0: Iya. Oh, jaringan ya. Tapi lagunya sudah di request. Ada Alum ya, atau Kembang Alum dari Esa Risti ya, Mama Siva. Kita dengarkan dulu pendengar beberapa teman-teman berikut ini ya. Nanti kami akan kembali lagi. Ya, masih ada penelpon satu lagi. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Bu Manu.
0: Selamat siang dari Ambon.
6: Dari Ambon, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, mantap.
6: Apa kabar?
0: Kabar baik, puji Tuhan.
6: Puji Tuhan. Ya, sudah panas-panas semua ini.
0: Sepanas-panas masuk keempat jadi.
6: Nah, itu dia. Ketan tinggal goyang papeda terus ini.
0: Aduh, goyang papeda ini. Dapat sagu di mana boleh ini.
6: Oh, ketan di Ambon sini yang putus sagu lagi.
0: Yang pakai sagu.
6: Bukan, ketua di Ambon ini yang putus-putus kalau sagu toh.
0: Itulah, Papua juga. Tapi gini goyang, goyang papeda.
6: Makanan utama.
0: Makanan utama.
6: Kurang Maluku.
0: Siap, sama Papua.
6: Sama Papua, itu. Ketua kalau masih makan sagu, sampai ada sehari pusing.
0: Ada Bang Junaidi, kabar sehat ya.
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Sepotong tapi racung. Bukan
0: yeah.
6: Maksudnya judul lagu sepotong tapi racung.
0: Sepotong tapi racun.
6: Nah,
0: jadi barang apa itu?
6: Suku Sepa.
0: Suku Sepa, siap.
6: Oke.
0: Ada, boleh.
6: Iya, untuk Bung Luhut atau Bang Luhut. Terima kasih banyak salamnya. Ini salam balik ya. Ada Mama Amo tadi.
0: Iya.
6: Mama Amo ini lupa-lupa banyak ya. Mama Amo, Mama Bagus, Brawer, ada Tuhoji, siapa? Iren, ada Ayu, Abu Ayu, ada siapa ya? Senja juga masih-masih bersama Kilora, harapan sehat semua ya.
0: Iya.
6: Ada Mama Novel juga, Bunda Els juga di Manado, selamat siang, harapan sehat. Ada siapa? Putra siapa?
0: Putra Sanger, Putra Arema.
6: Putra Arema, Putra Sanger, iya. Ada Putra... ada siapa-siapa lagi? Nah, ibu-ibu semua ada
0: persalahan. Dapat salam.
6: Ya. Ya. Semua sudah ada persalahan supaya orang lain mau ganti masuk. Ibu, terima kasih. Thank you.
0: Thank you. Ya. Siap. Makasih. Bang Junaidi dari Ambon. Mari kita dengarkan pendengar beberapa teman-teman menghiasi, menemani siang hari kita.

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tradisi Sekura, kemeriahan hari raya di balik pesta topeng.
1: Sekura itu adalah tempat ajang silaturahmi ya untuk masyarakat Lampung.
0: Sekura merupakan jenis topeng yang digunakan dalam perhelatan pesta sekura. Seseorang dapat disebut bersekura ketika sebagian atau seluruh wajahnya tertutup. Penutup wajah dapat berupa topeng dari kayu, kacamata, kain, atau hanya polesan warna. Pesta sekura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Pesta rakyat ini selalu diadakan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pesta sekura merupakan wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci. Mari kita cintai dan kita lestarikan budaya kita. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya dukung Argentina.
2: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
2: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
3: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
4: Yang penting bukan siapa yang menang,
2: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
3: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
4: Boleh fanatik,
2: tapi tetap santun.
3: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
5: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
3: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos! Masuk! Guri!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun Miro. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo.

0: dan membawa gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente selaku pelatih Spanyol memuji Michael Marino yang membantu tim meraih hasil positif.
1: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
0: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
0: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
1: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
0: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Kresmaritski, Project RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Valarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Dengan RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Banu mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satu pun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: I came here without not many matches, you know.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pullmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pullmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janis Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giantangin Gian Antonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Gian Antonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Gian Antonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini

0: Indonesia. Memang
1: kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada teman-teman Piala Dunia kurang tidur kan?
0: Tahu aja.
1: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...
0: Komite

0: 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
2: Juaranya tahun lalu Portex.
1: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi besar ini.
3: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Mereka Jason Tosso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Hintania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, selamat siang pendengar dari Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita lalui bersama. Dan juga tentunya senang sekali jumpa di siang menjelang sore hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Rela Kita. Untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Manu Samiri dan juga dengan Abdan Adam di teknik. Kami akan temani Anda selama satu setengah jam ke depan hingga di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, Pro Dangdut dari Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi, Dangdut adalah kita. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Kakak Manu, Amo di depan dan situ.
0: Selamat siang kembali.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Tuhan mendekati untuk kau saja.
0: Siap, terima kasih Amoku.
1: Lagunya tuh Ade Insos.
0: Ade Insos, siap.
1: Yo, Amo pengen buka pintu lagi.
0: Benar, Amo yang buka pintu.
1: Nih, apa masalah, Mbak? Mama Bagus, Arema, Pada Arema, Mama Simpa. Bunda di Manado, dua-dua itu.
0: Bunda Iels dan juga
1: yo.
0: Nona Fika.
1: Amo, selamat siang lagi buat Bapak di Ambon itu, Bapak-bapak
0: Bapak Junaidi.
1: Yo, Amo tuh, salam saja.
0: Iya.
1: Yo, salam untuk siapa Mama Samberi dan Bapak Samberi.
0: Iya.
1: Salam buat siapa nama yang bagus itu. Iya. Salam buat ada si pulang naun Abang Martin Sanoba.
0: Iya.
1: Yo, salam tun Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Makiri, Mama Uli.
0: Sio.
1: Yang di toko dorang.
0: Ama masak apa ini siang-siang ini?
1: Ya, ama cuma sayang, ikan goreng semua.
0: Ada papeda kah
1: terakhir? Sebentar ama sembahan kaspe di rungkoren, di luar situ.
0: Baik, salam buat keluarga.
1: Iya, di Selasa jadi kaspe satu. Hingga di kup Mama Nopi Korwa di SD di akses lagi bersama-sama jalan.
0: Siap.
1: Iya, buat Mama Nopi, Bunda Puja, Mama Ros, Gaby,
0: iya.
1: Mama Dian. Ya, salam buat tete dan nenek di EPK. Selamat siang saja. Ya, saya Mama Sandiri, Bapak Sandiri, dan dua itu.
0: Terima kasih.
1: Ya, saya kakak di Wangga, saya kakak satu di Kalibobo, bina-bina dua itu dan Ibu Guru. Absen toh. Ya, buat sama busa itu Mama Oge, Mama Manto. Salam lagi buat saya punya Mama Rahel, Bapak Rahel di Mor.
0: Iya.
1: Semua bidan-bidan.
0: Bidan-bidan don dengar, don joget.
1: Yo, buat Mama Rani di Arui.
0: Iya, Mama Rani.
1: Mama siang saja. Yo, salam lagi buat Mas Waro, Mas Tunggal. Ih, sudah ketemu Mas Waro, Yo. Yo. Ama salam lagi buat Eti awam di batas kota.
0: Iya.
1: Nenek Mawen, Mama Nasali semua.
0: Iya.
1: Papa Barantano. Yo, buat Insos Tunggawer, Insos Corrido, Insos Andi.
0: Insos Dora.
1: Insos Dora. Yo, buat Mama Suong, Om Tato. Salam buat Leono, Papa Yanke.
0: Iya.
1: Kalibobo itu Ompai.
0: Ompai.
1: Ompai Yoteni.
0: Yoteni.
1: Yo, yo buat satu ini kakak ini Bung Roy,
0: Bang Roy kamu
1: tidak di bandara sepulang apa
0: masih kerja kah ada istirahat?
1: Yo itu lagi penjaga apa pesawat?
0: Penjaga pesawat turun.
1: Ya salam buat satu pendeta ibu pendeta Sambrato itu pendeta
0: oh, setia. Okay, baik.
1: Yo buat Mama Kaiba. Mama Desa, hampir saya lupa dia lah.
0: Siapa yo. Itu?
1: Itu Mama Desa.
0: Mama Desa mana?
1: Mama Desa di Pantai Naomi.
0: Pantai Naomi, iya.
1: Iya. Kemarin ikut ulang tahun penyelamat itu.
0: Kita
1: telpon dia.
0: Iya.
1: Iya. Ya, salam untuk semua saja.
0: Siap, Amu.
1: Putra Putri Komoro. Aku Leoni.
0: Iya.
1: Semua saja.
0: Amu pula lagu tadi apa?
1: Ade Insos.
0: Ade Insos. Baik.
1: Iya. Yo, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Salam bagi Mama Korsana ada di kios itu. Dia ada monitor.
0: Selamat siang Nenek Kori di kios. Nenek joget-joget ya.
1: Yo.
0: Baik. Terima kasih Amu Windesi. Ada Bang Lut. Halo, selamat siang. Oh, terputus ya. Bisa dihubungi lagi ya. Di belakangnya Amu Windesi, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bu Manu. Selamat bertugas.
0: Iya, Mama Siva kah?
2: Oh, bukan. Telepon suara saya ya. Ingat-ingat dulu.
0: Balastri.
2: Yo, betul.
0: Udah pulang nih.
2: Sudah, alhamdulillah sudah Bu Manu. Puji. Iya. Selamat siang, selamat bertugas, selamat sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Yang bersang keluar pintu gitu. Salam sehat.
0: Buka pintu itu dengan absennya.
2: Iya, saya ikut absennya. Jadi semua teman-teman para pendengar podcast sendiri di mana pun berada, salam sehat, salam kompak selalu. Ya, selamat bergabung dengan siang ini, selalu sehat dan selamat beristirahat, selamat menikmati hidangan siang sambil bergoyang dangdut.
0: Iya.
2: Ya, untuk Karen Sara di Arena Biri tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat bertugas di ruangannya masing-masing. Lagunya apa yang enak Bung Manu ya?
0: Aduh.
2: lagunya NDS yang lagi ini boleh.
0: Yang mana?
2: Lagu NDS yang lagi booming di Jayapura ini.
0: Oh. Lagu apa itu?
2: Banyak lagu NDX itu. Bukan salah satu dari NDX saja.
0: NDX.
2: Iya. Iya.
0: Oke, nanti saya cari.
2: Oke, Bu Manu, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Kembali kasih. Ada orang dari Kiri Mulyo, Mbak Lastri ya, yang baru balik menunaikan pada haji ya di Makkah. Semoga selalu sehat ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, masih ada 0984-22074 dan juga di WhatsApp 813-5494-419. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dan juga Risa, Bung Manu.
0: Ah, selamat siang, orang Legari.
3: Ah, yang Legari mati lampu ini.
0: Oh, mati lampu. Waduh.
3: Ganti kabel di
0: Boros. Dari kapan itu mati lampunya?
3: Tadi jam berapa? 10 atau?
0: Oh.
3: Iya. Wah. Salam dulu dari Batana.
0: Boleh.
3: Bagus. Utarima Pak KR Mbak Lastri. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Lastri. Sudah pulang. Ya, Mama Tegu Amo WDC. Utarima Mbak. Yang dilegari Mas Faro itu zaman Mas Faro juga. Selamat siang dan selamat istirahat.
0: Iya.
3: Lagunya bola.
0: Bola. Pas dengan musim bola.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke. Orang Legari ada putra tunggal yang sudah bergabung dengan H.O. Natsutra, lagunya bola. Pas dengan euforia yang terjadi dengan musim bola atau pesta bola Piala Dunia 2024 ya. Ada Bang Luhut. Halo. Halo Bang Luhut.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siap. Kembali ya, lagi.
4: Iya. Iya. Aku mau dengerin lagu yang dari Fitri Karlina saja.
0: Dari siapa?
4: Dari Fitri Karlina.
0: Fitri.
4: Iya. Judulnya itu Goyang Gagap.
0: Goyang Gagap.
4: Iya, dari Fitri Karlina.
0: Fitri ya, Karlina goyang gagak featuring Kania. Ya,
4: lagu-lagu semangat dulu walaupun sudah kalah.
0: Ketahuan ini pilih Portugal.
4: Iya. Terus salam-salamnya buat Nilai Manu, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
4: Terus ada juga Amo, ada Stranger yang tidak dari Re, ada Dire, Namo, Mama Novel, Mamina, Mama Bagu, sama Marum Brower, Bunda E, Nona Pika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, dan semua-semuanya saja lah yang lagi pantau gimana pun berada.
0: Ya,
4: ada lagunya itu lah kan?
0: Ada.
4: Iya, lagunya ditunggu. Buat Lai Manu, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dangdut adalah kita. Horas.
0: Tangguh terhadap kita, Horas. Ya, sudah ada 4 penelpon dan 4 lagu kami siapkan di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Tangguh terhadap kita. Terima kasih Anda yang masih saja memonitor RRI Pro 1 Nabire hingga di siang menjelang sore hari ini. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Manu.
0: Iya, selamat siang kembali, Insar.
5: Iya, selamat Brawer.
0: Siang. Dapat salam dari Amo itu.
5: Oh iya, salam balik juga untuk Amo ini.
0: Iya. Ya,
5: selamat siang, Amo. Iya. Lagunya dulu Silma dari Aldi Umami, lagunya Silma.
0: Silma?
5: Ya, Aldi Umami.
0: Aldi Umami, siap.
5: Ya. Saya mau salam balik itu Bang Ruhut, di Tapanuli sana, Bang Junaidi di Ambon, selamat siang aja.
0: Iya.
5: Bunda El di Manado, Putra Menong,

0: Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Jamoro, Mama Urdi, Paman Yoteni, keluarga Tito,
1: oke, iya, siap. Selamat siang kembali juga ya buat Mama Rumrawir dari Jalan Pemuda.

0: Ya, baik, masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 di acara Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita ya. Sudah ada 5 penelpon dan 5 lagu yang kami siapkan, di mana akan membuka pertemuan kita di siang hari ini. Lagu dari Amu Windesi, Ade Insos, yang dibawakan oleh Guy Siapen. Ada siapakah di WhatsApp? Mama Ina, halo, selamat siang Mama Ina.
1: Selamat siang Mama. Selamat siang Mas Mano, selamat siang selamat
0: bertugas. Iya, selamat siang kembali.
1: Bukan Mas Mano.

0: jalan dulu ya Mas Yono.
1: Boleh, lagunya apa?
0: Lagunya.
1: Halo. Lagunya halo, apa Mama Linda? Jaringan. Ya baik pendengar, kita terkendala jaringan Mama Ina yang susah didengar suaranya. Masih bisa dicoba, nantinya kami kembali setelah beberapa tembang berikut ini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Nabire siang ini.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Nabire siang ini.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, tentunya masih bersama saya Mun Samberi, juga rekan Abjan Adam ya, menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nanti. Ada Mama Bagus. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Selamat siang, Mama Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Manonya.
0: Terima kasih.
1: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Roma Irama. Judulnya Tak Bisa Tidur.
0: Tak bisa tidur, Roma Irama, karena nonton bola.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Cirebon sana, Bunda Alfa. Di Jambi ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Yusuf, Abang Nasron, Abang Andi, ucapannya selamat siang. Terus yang ada di Jogja sana, Bapak Mansar Geri. Di Jakarta ada Teh Ria. Terus di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizky, Abang Junaidi. Terus di Tapanuli ada Bang Ruhut, ucapannya selamat siang juga.
0: Iya.
1: Terus buat yang ada di Bali sana, Bapak Nyoman. Terus yang di Legari, Mas Warok sama Pumat Buat Tunggal sama Mama Randy, ucapannya juga selamat siang. Di toko sana Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Pulono sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Dibiak, Ibu Rosi Superi, Mama Lani, mudah-mudahan masih ada di sana. Kalau di Nabire selamat siang semua. Terus di Timika sana putra-putri Komoro, kalau sudah pulang dari Kediri, Jawa Timur, kalau belum pulang ya selamat siang, semoga sehat selalu. Tak lupa juga yang di jalan tol sana, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, sama Rulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Bapak dan Mama Teguh, Putra Arema, Bung Akudiomi, Pak De Arema, Paman Yoteni, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, ucapannya selamat siang semua.
0: Iya.
1: Tak lupa juga yang Sesambi, Putri Koridor, Pak Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Inil, Mama dan Bapak Rahel, Putra Putra 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, terus buat Putra Menao, terus buat Bapak Mansar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, ucapannya semua selamat siang. Kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Manu selamat bertugas, yang lagi istirahat selamat beristirahat, sukses menyertai semua. Buat Kak Manunya,
0: ya,
1: terima kasih, selalu okay. Dikembalikan lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Mama Bagus ya, yang sudah melalui jalur WhatsApp ya di 081354 419. Ada lagu dari Roma Irama yang berduet bersama Rita Sugiarto, Tak Dapat Tidur. Ini soundtrack dari film Cinta Segitiga. Ya, masih meramaikan acara Pro Dangdut di siang menjelang sore hari ini. Ya, bagi Anda yang masih ingin bergabung 0984 22074, dan di WhatsApp di 0813 54 94 419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, selamat siang Kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat siang hari kembali
1: Kakak Manu yang menyak.
0: Hari ya, ini yang mau borong ini.
1: Mama Bagus itu bahaya ini. Ya, dia absen semua.
0: Iya.
1: Lagunya itu. Papua Hati Terpukul.
0: Papua Hati Terpukul.
1: Ya, lagu Sorong Raja Ampat.
0: Iya. Pak,
1: Mama, Bapak Manu, lihat nanti orang joget toh. Nanti mengantuk. Hidup jatuh di kursi-kursi. Ya, itu lagi.
0: Iya.
1: Ya, aku mau salam balik buat Mama Bagus. Ya,
2: Bagus, Diren. Arema, Arema dia tidak masuk lagi. Dia ojek apa?
0: Arema sibuk gitu.
2: Ya. Pade itu. Arema, Diren, Senja, Putra Sangen. Mas Waro, Mas iya. Tunggal. Ya, Mama Rahel di mall. Supaya iya. Dengar.
0: Tunjuk-tunjuk di mall.
2: Dari Rensipul ada kemor semua.
0: Wow, rombongan.
2: Itu lagi, rumah kosong. Di daerah ada Mama Korisano lagi monitor.
0: Iya.
2: Ya. Salam lagi, Bat. Mama Ayu, Mama Ina di Topo, Topo 3.
0: Mm-hmm.
2: Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Mauri. Topo Kecamatan.
0: Iya.
2: Ya. Sama salam, Bat. Sat Bapak Sumpia di Smoker. Ah, itu lagi. Ya. Salam lagi buat Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Eden, Gedi di Jalan Jakarta. Ya, turun lagi. Ada saat Mama Karumbaba, Mama Lucy, Eta, Mama Aya. Selamat siang saja.
0: Mantap, ya.
2: Ya, naik lagi Jalan Pemuda itu ada Insos Sumbrawe, Insos Korida, Insos Ambi.
0: Mm-mm.
2: Ya. Terus ke sebelah lagi, saya punya Mama Samberi dan Bapak Samberi. Selamat siang saja.
0: Baik.
2: Lagi. Ya, buat yang di sama busa itu, Mama Oges, Mama Manto, Mama Tali, semua yang di sama busa.
0: Mama-mama jadi, Dora.
2: Mama tua, Mama tua.
0: Mama tua, Mama Dora.
2: Mama tua Yuni, Mama tua Orfa. Mama Soalpa itu di Kimi.
0: Ya.
2: Salam lagi buat Tete di batas kota.
0: Iya,
2: Tete Awo. Ya. Salam lagi buat Tako Diomi, Putra-Putri Komoro, yang di Menado. Salam balik saja.
0: Baik.
2: Ya. Yang di Flores, Sambong, Amo, salam balik.
0: Ya,
2: Mbak Lasri. Terima kasih yang kamu pulang dan kerja selama.
0: Iya.
2: Iya. Yang di wadio itu ada Diono, ada Kata Yance, Kalibobo,
0: Pak ada Timotius juga kamu.
2: Iya.
0: Timotius sudah pindah ke wadio.
2: Iya, itu yang kamu salam ini. Kata Yance.
0: Iya.
2: Yance Korwa.
0: Baik.
2: Itu lagi. Iya. Itu saja, terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat siang, Tuhan memberkati kakak Mami.
0: Terima kasih kembali juga. Tamu Windesi kembali lagi dengan lagu joget ya. Lagu joget mix terbaru 2024 versi Raja 4 Papua Hati Tak Pukul yang dibawakan lagi oleh Roy Apen. Di belakangnya Amo, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Umano.
0: Iya, selamat siang, Insar kembali lagi.
3: Iya, Insar kembali lagi, saya mau senggol itu, Insos Amo dulu. Insos Amo yang cantik.
0: Paling cantik sudah itu.
3: Insos Amo yang cantik sudah, sama Bunda Puja.
0: Iya.
3: Itu aja.
0: Oke.
3: Selamat baik, bertugas, Umano.
0: Terima
3: kasih. Lagunya belum.
0: Lagu apa?
3: Lagu. Hati yang luka dari Cici Wianora.
0: Cici Wianora hati yang luka.
3: Hati yang luka.
0: Iya.
3: Ya, itu aja Bu Man.
0: Oke.
3: Okay. Yo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga penghuni Jalan Pemuda. Hati yang luka Cici Wianora. Kita dengarkan dulu pendengar ya beberapa tembang berikut ini.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pihit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tokai Kamo parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Nabire siang ini.

0: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Dari awal acara, pertengahan hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Muni Sambiri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: final.
1: Saya dukung Brazil.
0: Wah, kita beda ya.
1: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
0: Yang penting bukan siapa yang menang,
1: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
0: Boleh fanatik,
1: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
3: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdina Abjan Adam di teknik, dan ada Bunging Yanci Korwa di pemancar radio. Kami masih temani Anda dalam Nabire Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 16 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore.

0: kami temani Anda di sore hari ini dengan berbagai informasi terupdate ya. Kami awali dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja dari PT Bank Syariah Nasional tahun 2026. Klaim ini tidak benar. Dilansir dari tunbexhoax.id, setelah dilakukan akses ke tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pelamar untuk melakukan pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Lansir juga dari akun Instagram resmi milik Bank Syariah Nasional di @connecttweetbsn, tidak ada informasi resmi ataupun pembukaan lowongan kerja yang sedang dibuka oleh bank tersebut. Informasi resmi mengenai lowongan pekerjaan bisa diakses melalui laman resmi milik Bank Syariah Nasional pada situs jobs.talentik.id.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap. Sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Nabire sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi di Cek Fakta telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang menyebut bahwa Kementerian Keuangan Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya klaim ini tidak benar atau berita hoax, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
1: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
4: Cantik kali, apa kakak cari?
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah bekali anggota sebelum sosialisasi otonomi khusus di 6 kabupaten. Pemkab Nabire terus berupaya menggali potensi wisata dan ekonomi masyarakat pesisir melalui inovasi bertajuk Gerak Papeda.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Manu Samberi, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota MRP sebagai persiapan pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus di 6 kabupaten. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Carmel Kalibobong, Nabire ini diikuti puluhan peserta dan menghadirkan sejumlah narasumber dari perguruan tinggi di Papua. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
2: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua di Aula Hotel Carmel Kalibobo Nabire, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan dibuka Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaiba didampingi staf ahli bidang pemerintahan Setda Papua Tengah UKAS yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam laporan Ketua Panitia Victor Mori menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembekalan bagi pimpinan dan anggota MRP sebelum melaksanakan sosialisasi otonomi khusus kepada masyarakat di 6 kabupaten provinsi Papua Tengah. Menurut Victor Mori, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh isi Undang-Undang Otonomi Khusus beserta aturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut berdampak pada beragam persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga diperlukan sosialisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik. Bimbingan teknis ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti 40 peserta yang terdiri dari pimpinan MRP serta 38 anggota MRP Papua Tengah. Selama kegiatan, peserta memperoleh 4 materi dari narasumber dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua sebagai bekal sebelum turun ke masyarakat.
3: Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan DPA Sekretariat MRP PPT tahun 2026. Tujuan kegiatan pembekalan. Kegiatan pembekalan ini bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-Undang Otonomi Khusus dan peraturan pelaksanaannya. 2, menyatukan persepsi untuk hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat.
2: Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak mengatakan bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Ia berharap seluruh peserta dapat memahami substansi perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus secara komprehensif sehingga mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
4: Kami percaya bahwa otonomi khusus akan berhasil apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang benar mengenai substansi Undang-Undang Otonomi Khusus, sekaligus menghindari kesalahpahaman maupun informasi yang tidak tepat di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat di

0: di lingkungan kerja masing-masing, terutama pada saat dilakukan sosialisasi undang-undang otonomi khusus pada 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
1: Melalui bimbingan teknis tersebut, MRP Papua Tengah menargetkan seluruh anggota memiliki pemahaman yang seragam mengenai perubahan undang-undang otonomi khusus beserta aturan pelaksanaannya. Bekal itu selanjutnya akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah guna meningkatkan pemahaman publik sekaligus memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus di daerah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Pendengar berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Abire terus berupaya menggali potensi wisata dan ekonomi masyarakat pesisir melalui inovasi bertajuk Gerak Papeda. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan pendapatan daerah. Nur Febrana melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Abire memperkenalkan Gerak Papeda atau Gerakan Pengembangan Aktivitas Pariwisata dan Ekonomi Daerah Pesisir sebagai proyek perubahan yang diinisiasi dalam Diklat Kepemimpinan PIM 2. Program tersebut difokuskan pada pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Abire. Melalui program ini, pemerintah daerah menargetkan pengembangan potensi secara bertahap, mulai dari 4 distrik sebagai tahap awal hingga menjangkau seluruh distrik di Kabupaten Abire. Selain meningkatkan daya saing sektor pariwisata, Gerak Papeda juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi lokal. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Abire, Martina Deba menjelaskan, Gerak Papeda merupakan gerakan pengembangan aktivitas pariwisata dan ekonomi daerah pesisir yang disusun sebagai proyek perubahan dalam Diklat PIM 2 dengan sasaran jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
4: Jadi Gerak Papeda ini bertujuan meningkatkan menggali dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu di jangka pendek, ada jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya terwujudnya Gerak Papeda di 4 distrik, yaitu Distrik Nabire Barat, Distrik Nabire Kota, Distrik Mor, dan Distrik Yaur. Untuk jangka menengahnya terwujudnya Gerak Papeda di seluruh wilayah 15 distrik Kabupaten Nabire. Ini yang menjadi perhatian. Dan jangka panjangnya terwujudnya kesadaran masyarakat pesisir, terutama orang asli Papua, supaya kita harus mandiri, sejahtera, berdaya saing melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
3: Gerak Papeda juga diharapkan mampu membuka peluang pengembangan berbagai potensi lokal yang selama ini belum tergarap secara optimal. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, program ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi sekaligus memperkenalkan kekayaan daerah pesisir Nabire kepada masyarakat yang lebih luas. Martina Deba menambahkan, Kabupaten Abire memiliki beragam potensi wisata yang perlu terus dikembangkan agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
4: Potensi pariwisata di Kabupaten Abire itu ada yang bernilai kebudayaan, ada yang tentang pengembangan potensi pariwisata, ada juga untuk nilai-nilai sakral yang lain. Ya, hal-hal ini yang harus kita tingkatkan agar kunjungan wisatawan yang datang mereka juga bisa menikmati hal-hal yang ini, supaya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga meningkat, terutama perputaran nilai ekonomi di masyarakat.
3: Melalui Gerak Papeda, pemerintah Kabupaten Abire berharap potensi wisata dan ekonomi di kawasan pesisir dapat berkembang secara berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Nur Febriana melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, ketika berita selanjutnya, Pemkab Mimika menggelar apel bendera bersama organisasi perangkat daerah. Realisasi anggaran jadi perhatian dalam apel gabungan Pemkab Mimika tersebut. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
6: bertempat di halaman kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika. Pergabungan diikuti wakil bupati, staf ahli, para asisten kepala OPD serta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam amanatnya, Bupati Jonas Retok mengawali sambutan dengan mengajak seluruh pegawai menjaga kesehatan menyusul meninggalnya beberapa ASN dalam beberapa hari terakhir.
7: Mudah-mudahan yang ada yang sakit, Bapak Ibu semua selalu jaga kesehatan. Untuk sekali lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, sayangi diri Bapak Ibu sekalian, sayangi keluarga, bahwa kita hidup ini hanya kesehatan.
6: Selain mengingatkan pentingnya kesehatan, Bupati juga menyoroti lambatnya realisasi fisik dan keuangan di sejumlah perangkat daerah. Seluruh pimpinan OPD diminta menghadiri rapat evaluasi dan monitoring, sekaligus membawa data kegiatan yang telah maupun belum didelegasikan kepada bagian pengadaan barang dan jasa, serta alasan keterlambatannya. Dia juga mengingatkan agar tidak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti evaluasi tersebut.
7: Hanya ada beberapa hal yang perlu nanti kita tidak lanjut sekali lagi. Bahwa ternyata kita masih sangat minim kemajuan pekerjaan kita. Sangat minim dalam realisasi keuangan kita. Untuk itu, maka besok, jangan operi-operi bikin acara lagi ya. Besok jam 9, kita rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan realisasi keuangan, realisasi fisik. Besok ya, jam 9. Jangan ada yang alasan tidak ikut.
6: Nutup arahannya, Bupati Johannes Retop mengapresiasi meningkatnya disiplin ASN, namun masih menemukan sejumlah pegawai yang belum mengenakan papan nama dan atribut kedinasan. Ia meminta seluruh aparatur terus meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar Timika Inside Festival of Art atau TIFA 2006 kembali menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mimika menilai festival yang telah digelar sejak tahun 2019 ini memberi dampak nyata bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui peningkatan penjualan selama pelaksanaan kegiatan. Kembali Veronica Sandra menurunkan laporannya.
8: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Samuel Yugi mengatakan TIFA merupakan wadah untuk mengangkat seni, budaya, serta kreatif generasi muda Papua. Menurutnya, festival ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
9: Ini menandakan bahwa kami pemerintah harus serius untuk melihat ini. Apalagi TIFA sebagai salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat harga diri, lebih khususnya untuk wilayah Indonesia Timur dan di Papua. Apalagi ini generasi-generasi muda ini untuk mengangkat budaya mereka, seni mereka, tari mereka, ukiran mereka dengan goyang yang berbeda-beda, dengan tarian yang berbeda-beda. Untuk itu, melalui kegiatan TIPA mulai dari 2019 sampai untuk saat ini, saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM merasa terima kasih kepada pengurus, ketua panitia, bahwa sejak dari 2019, omset yang selama UMKM yang selalu terlibat ini cukup memang luar biasa selama ini untuk masuk pada untuk itu.
8: Harap. Selain menjadi ajang promosi budaya, TIFA juga dinilai mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Sama Yogi menyebut omset para pedagang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan pada hari pertama, TIFA 2026, transaksi UMKM telah mencapai sekitar 10 juta rupiah. Ia juga berharap pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui dinas terkait dapat memasukkan TIFA sebagai program rutin agar pemanfaatan ekonomi dan budaya dapat dirasakan lebih luas.
9: Pan kami bahwa baik dari untuk Pemda Mimika dan juga dari 8 kabupaten, TIFA ini harus terus jalan. Begitu juga untuk saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, OPD yang terkait juga harus diperhatikan hal ini. Sehingga kami Dinas Koperasi dan UMKM mengusulkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua OPD yang terkait dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Provinsi Papua Tengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Tengah, ini mesti harus diprogramkan. Sehingga untuk kegiatan ini Papua Tengah butuh hiburan. Ya, Papua Tengah butuh hiburan. Papua Tengah butuh untuk mengangkat budaya-budaya, untuk salah satunya adalah masyarakat yang setempat. Untuk melalui kegiatan ini kita bisa untuk berkembang, kita bisa untuk maju, dan kita bisa memajukan tuh daerah untuk itu.
8: TIFA 2026 diikuti pelaku UMKM dari Mimika serta sejumlah daerah lainnya, di antaranya Merauke, Biak Numbrof, Puncak, Dieyi, dan Nabire. Hadiran peserta dari berbagai wilayah diharapkan semakin memperkuat TIFA sebagai festival budaya yang tidak hanya melestarikan kearifan lokal, tapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif di Papua Tengah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandar, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire menggelar apel gabungan awal bulan Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Robert Vanindi.
10: Memasuki bulan yang baru, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama ini. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memegang amanah yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap ASN. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, saat membacakan sambutan Bupati Nabire pada apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire, dipusatkan di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 6 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari, di tengah euforia Piala Dunia, minta seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Di samping itu, dalam rangka menyambut HUT RI bulan Agustus mendatang, seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Nabire juga diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan menyukseskan HUT tersebut.
11: Saat ini nampak di mana-mana kita semua mengibarkan bendera tim kebanggaan kita sebagai salah satu wujud fans terhadap tim yang bertanding di World Cup. Jangan sampai di bulan Juli ini bendera bangsa lain kita kibarkan dengan gagahnya, tapi memasuki bulan Agustus bendera merah putih seakan-akan bahwa kita enggan untuk mengibarkan. Untuk itu saya himbau kepada seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN, mari kita menjadi contoh dan teladan dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya harapkan mulai sekarang seluruh pimpinan OPD, ASN sudah merancang di masing-masing OPD-nya. Bekerjalah mulai dari sekarang sehingga per 1 Agustus sampai 31 Agustus semua sudah serentak berkibar merah putih dan umbul-umbul di masing-masing OPD kalian.
10: Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun periode 1 Juli 2026. Adapun SK yang diserahkan masing-masing SK kenaikan pangkat sebanyak 59, terdiri dari golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 55 orang, dan golongan 4 sebanyak 3 orang. Sementara untuk SK pensiun sebanyak 22 orang. Burhanuddin Pawenari mengakhiri sambutan Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk memulai bulan Juli dengan semangat baru, komitmen baru, dan tekad yang semakin kuat dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 7 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini diantaranya. MRP Papua Tengah bekali anggota sebelum sosialisasi otonomi khusus di 6 kabupaten. Pemkab Nabire terus berupaya menggali potensi wisata dan ekonomi masyarakat pesisir melalui inovasi bertajuk Gerak Papeda. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mun Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire sore ini.

Selamat sore pendengar dari Pro 1 Napiri di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16.37 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami teman Anda, saudara pendengar, dengan berbagai informasi terupdate ke ruang dengar Anda hingga nantinya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, turnamen sepak bola Badai Kartens Cup 6 tahun 2026 resmi dibuka di lapangan Kodim Nabire pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri unsur pemerintah Provinsi Papua Tengah, aparat keamanan, panitia pelaksana, sponsor, serta masyarakat. Sebanyak 23 tim dari berbagai daerah di Papua turut ambil bagian dalam kompetisi yang menjadi salah satu agenda sepak bola bergengsi di wilayah ini. Acara pembukaan diawali dengan seremoni pembukaan yang dihadiri para tamu undangan dan seluruh kontingen peserta. Turnamen ini kembali digelar di Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dengan harapan jadi ajang pembinaan atlet, sekaligus mempererat persatuan masyarakat melalui olahraga. CEO Badai Kartens Cup, Hene Sandigau, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga turnamen dapat kembali terlaksana. Dia mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan aparat keamanan yang telah memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, penyediaan fasilitas sehingga jaminan keamanan selama penyelenggaraan kompetisi. Selain itu juga disampaikan penghargaan kepada para sponsor dan mitra yang terus mendukung perkembangan sepak bola di tanah Papua, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan penyelenggaraan turnamen sejak jauh hari. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Area Alantino Wiyai yang hadir mewakili pemerintah dalam seremoni pembukaan. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga tapi juga menjadi media pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, olahraga mengajarkan pentingnya kerjasama, disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dibutuhkan selama pertandingan berlangsung, tapi juga menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Dia berharap turnamen ini jadi wadah bagi para pemain untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka, sekaligus memperkuat persaudaraan antar komunitas.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Pendengar, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kementan mempercepat pelaksanaan program pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satu fokus utama ialah pembangunan kawasan kakao seluas 3.000 hektar yang terdiri dari 1.000 hektar peremajaan dan 2.000 hektar perluasan areal tanam. Hal ini disampaikan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Ali Jamil Rahab, saat melakukan kunjungan kerja di Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, serta instansi teknis Kementerian Pertanian. Dalam kunjungannya, Dirjen Perkebunan menjelaskan bahwa Papua Raya menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan sektor perkebunan pada tahun 2006. Program ini tidak hanya dilaksanakan di Papua Tengah, tetapi juga mencakup Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Untuk mendukung pengembangan kakao seluas 3.000 hektar, Kementerian Pertanian menargetkan penyediaan 3,6 juta bibit kakao. Perhitungan tersebut berasal dari kebutuhan sekitar 1.000 pohon per hektar atau sekitar 3 juta bibit, ditambah cadangan sebesar 20% atau sekitar 600 ribu bibit sebagai antisipasi. Dirjen Perkebunan meminta seluruh proses pengisian polybag untuk persemaian dilakukan secara paralel dan ditargetkan selesai dalam waktu 2 minggu. Ia juga menilai luas lahan persemaian yang semula direncanakan sekitar 5 hektar belum mencukupi untuk menampung seluruh bibit. Karena itu ia meminta area nursery diperluas menjadi minimal 8 hektar. Selain itu, persemaian nantinya akan dibangun mendekati lokasi petani penerima agar proses distribusi bibit lebih mudah serta mengurangi risiko kerusakan bibit.

0: Dirjen Perkebunan menegaskan bahwa seluruh program pengembangan perkebunan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, hilirisasi hanya dapat berjalan apabila ketersediaan bahan baku dari sektor hulu telah dipersiapkan dengan baik. Dia juga berharap program ini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Papua Tengah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satu Nabi, rekan informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan satu berita cek fakta. Dikabarkan beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kemenkeu Askolani mengumumkan pendaftaran dana bantuan pensiun. Faktanya klaim ini tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video tersebut identik dengan foto dalam artikel detik.com yang berjudul Bea Cukai Sudah Laporkan Isi Kontainer Yang Sempat Numpuk di ataupun ke Kemenperin, yang terbit pada 31 Juli 2024 lalu. Adapun artikel tersebut membahas 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Suara Askolani dalam video itu terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Sementara juga pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi ini memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate, masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tidak bergerak sebongkan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2006 bagi laki-laki maupun perempuan yang berusia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA ataupun sederajat. Faktanya, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2006 bagi laki-laki maupun perempuan adalah berita hoax. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi, pemerintah maupun kementerian koperasi. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenko mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim ya, jelang tarhim dan ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami juga yang bertugas di Nabire Lintas Siang, ada saya Manusia Mberi Pinyaranda, juga rekan Abjan Adam. Kami pamit undur diri ya, dan kami juga sekaligus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani Anda dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu.
0: Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
1: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.
1: Nabire sore ini.

وأن هذا صراطي مستقيم، جالنكو إني لوس. Ketika melewati jalan ini, kanan kita terpeleset, kanan kita terjatuh, kanan kita terlalu jauh dari Allah. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

Pendengar, kita jumpkan dengan teman-teman bermasa religi yang sudah menemani era saat ini. Untuk kita pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam, saat ini yang baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Nabire melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming dan juga RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya untuk Anda. Dan juga pendengar, saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saat ini yang saya memiliki waktu bersantai atau mungkin waktu beristirahat ya, bersama keluarga atau juga bersama dengan orang terkasih. Selamat menikmati kebersamaan Anda. Nabire malam ya, Nabire malam ini hingga pukul 24 atau hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur nanti. Nah, bersama saya Valen Ewan, ada rekan Erika, operator yang berjalan juga Bung Timo di pemancar radio bersama Bung Yance menemani Anda. Nah, dan juga tentunya untuk Anda pendengar, nah, saat ini yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu. Hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Nabire, kami menemani rundengar Anda. Beberapa teman hiburan yang sudah kami siapkan ya untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Beberapa teman program Bersuci Malam di Rondo Karela saat ini mengantar kita pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Halauli mengusulkan pembentukan panitia kerja panja pinjaman online di DPR RI. Nah, menurutnya maraknya praktik pinjaman online yang dinilai merugikan masyarakat membutuhkan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan. Yasona menilai persoalan pinjaman online tidak lagi sekedar isu industri jasa keuangan, melainkan telah menyentuh aspek perlindungan konsumen, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Ia menyoroti praktik penagihan yang dilakukan sebagian perusahaan atau vendor debt collector, menurutnya intimidasi melalui telepon, ancaman hingga penyebaran data pribadi kepada keluarga maupun rekan kerja tidak dapat dibenarkan. Ia juga mengingatkan dampak psikologis yang dialami sebagai korban, sejumlah kasus menunjukkan tekanan akibat penagihan pinjaman online dapat berujung pada depresi. Selain itu, Yasona menilai tingkat tingginya bunga, denda, dan berbagai biaya pinjaman berpotensi menjerat masyarakat dalam lingkaran hutang. Tidak sedikit peminjam yang akhirnya menutup pinjaman lama dengan hutang baru hingga mengalami gagal bayar. Yasona juga menyoroti dugaan penyalahgunaan data pribadi peminjam, menurutnya praktik penggunaan data kontak, penyebaran informasi hutang kepada pihak ketiga, hingga tindakan intimidatif perlu mendapat perhatian serius. Karena berpotensi melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan, di sisi lain ia mengakui industri pinjaman online terus berkembang pesat. Nilai outstanding pembiayaan bahkan telah menembus 100 triliun rupiah dengan puluhan juta rekening penerima pinjaman, karena itu pertumbuhan di industri digital menurutnya harus diimbangi dengan pengawasan yang lebih kuat. Melalui panja pinjol, Yasona mengusulkan DPR memanggil regulator, aparat penegak hukum, pelaku industri fintech, akademisi, organisasi masyarakat sipil. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup batas kewajaran bunga dan denda, mekanisme penagihan, lalu perlindungan data pribadi.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
4: Beberapa teman yang bersedia menemani Anda pendengar dan rri.co.id Travelats. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dari lebih selusin kota dan juga desa di kawasan pegunungan Apirenes. Kebakaran terjadi di Trevirats dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Regnault de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X dilansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2006 pagi. Kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Otoritas juga memperingatkan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke wilayah lain. Seorang warga Trevelats mengungkapkan kobaran api sempat berada sekitar 300 meter dari pemukiman. Uni Eropa mengirim 4 pesawat pemadam kebakaran berbasis di Siprus dan Swedia untuk membantu penanganan kebakaran, sementara suhu udara diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius pada pekan mendatang. Menurut layanan iklim Copernicus, perubahan iklim telah menjadikan Eropa sebagai benua yang mengalami pemanasan paling cepat, menyebabkan gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan akan semakin sering dan parah. Pendengar, kami ajakkan untuk selanjutnya kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Gema Papua.

0: परिवार का मैं जैसा जीवन तो कितना एक होती वार्ता बीता एक गमा पापुआ
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Selasa 7 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemerintah Provinsi Papua mulai memproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara untuk Februari 2026. Dari Jayapura, Rizky Kurniawan selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua

0: kas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja rutin.
1: Tetapi proses penyaluran itu kan kita pemerintah daerah harus kendalikan posisi kas pemerintah daerah. Karena ada beberapa sumber pendapatan yang terjadi pelambatan dalam penyaluran ke RKUD pemerintah Papua. Sehingga kita juga menjaga kas untuk perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kekurang saldo kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan, tetapi belum kita proses 6 bulannya. Baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli, kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan kan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
0: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pembangunan, dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmen mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Dari Merauke, Dwi Juniarti menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat, termasuk proyek strategis nasional di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Tanam Padi Bersama yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia, Haji Andi Amran Sulaiman, di Kampung Wanigapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian beserta jajaran Kementerian Pertanian atas perhatian besar yang diberikan kepada Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke melalui berbagai program pengembangan pertanian. Ia mengungkapkan berdasarkan paparan Kementerian Pertanian, dari total 84.000 hektar program cetak sawah di wilayah Papua, sebanyak 48.000 hektar atau lebih dari 50% berada di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan atau OPLAH yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2026 di Tanah Papua, sekitar 53.000 hektar atau hampir 99% berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, besarnya alokasi program tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga mampu memasok beras ke wilayah lain di Papua, bahkan di Indonesia. Gubernur juga menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah terhadap seluruh program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Papua Selatan.
4: Ternyata dari 84.000 hektar cetak sawah yang sudah dilakukan di seluruh tanah Papua, itu ternyata 48.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jadi lebih dari 50% cetak sawah yang dilakukan di seluruh tanah Papua itu ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Itu untuk cetak sawah, sedangkan untuk optimalisasi lahan atau OPLA yang dilakukan sejak tahun 2024, 2025, dan 2026 di seluruh tanah Papua, itu jumlahnya 54.000 hektar. Dan ternyata dari 54

0: 4.000 hektar tersebut, 53.000 hektarnya ada di Kabupaten Merauke, di Provinsi Papua Selatan. Jadi hampir 99% program optimalisasi lahan atau OPLA di tanah Papua itu berada di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian yang besar kepada kami. Mudah-mudahan dengan perhatian pemerintah dan negara kepada Provinsi Papua Selatan secara khusus di Kabupaten Merauke akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi produksi pangan, baik untuk kebutuhan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, bahkan kita bisa menjadi pengekspor beras di wilayah Papua maupun di wilayah Indonesia di masa yang akan datang.
1: Kegiatan gerakan tanam padi bersama tersebut menjadi bagian dari percepatan pengembangan kawasan pangan nasional di Kabupaten Merauke yang diproyeksikan menjadi salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota MRP sebagai persiapan pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus di 6 kabupaten. Dari Nabire, Arnold Saudilah melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menggelar bimbingan teknis sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di Aula Hotel Karmel Kalibopo Nabire, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan dibuka Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak didampingi staf ahli bidang pemerintahan Setda Papua Tengah UKAS yang mewakili Gubernur Papua Tengah. Dalam laporan Ketua Panitia Victor Mori menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembekalan bagi pimpinan dan anggota MRP sebelum melaksanakan sosialisasi otonomi khusus kepada masyarakat di 6 Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Menurut Victor Mori, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh isi Undang-Undang Otonomi Khusus beserta aturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut berdampak pada beragam persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga diperlukan sosialisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik. Bimbingan teknis ini berlangsung selama 2 hari dan diikuti 40 peserta yang terdiri dari pimpinan MRP serta 38 anggota MRP Papua Tengah. Selama kegiatan, peserta memperoleh 4 materi dari narasumber dari Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua sebagai bekal sebelum turun ke masyarakat.
4: Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan DPA Sekretariat MRP PPT tahun 2026. Tujuan kegiatan pembekalan. Kegiatan pembekalan ini bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan tentang Undang-Undang Otonomi Khusus dan peraturan pelaksanaannya. 2, menyatukan persepsi untuk hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat.
3: Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak mengatakan bimbingan teknis ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua. Ia berharap seluruh peserta dapat memahami substansi perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus secara komprehensif sehingga mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
5: Kami percaya bahwa otonomi khusus akan berhasil apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang benar mengenai substansi Undang-Undang Otonomi Khusus, sekaligus menghindari kesalahpahaman maupun informasi yang tidak tepat di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing, terutama pada saat dilakukan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Khusus pada 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
3: Melalui bimbingan teknis tersebut, MRP Papua Tengah menargetkan seluruh anggota memiliki pemahaman yang seragam mengenai perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus beserta aturan pelaksanaannya. Bekal itu selanjutnya akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di 6 kabupaten di Provinsi Papua Tengah guna meningkatkan pemahaman publik sekaligus memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus di daerah. Arnold Saudila melaporkan.
2: Mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Merah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Septianing Nurjana dari Bovendigul menyampaikan laporannya.
6: Ratusan peserta didik baru SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai langkah awal memasuki tahun ajaran 2026-2027. Melalui kegiatan tersebut, siswa dibekali pemahaman mengenai lingkungan sekolah, karakter, serta nilai-nilai kedisiplinan. Ketua Panitia MPLS SMP Negeri 1 Tanah Merah Liliana Margareta Amok Kambayong mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS merupakan program wajib dari Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Menurutnya, tujuan utama MPLS adalah memperkenalkan situasi dan lingkungan belajar yang akan dihadapi para siswa selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selain saling mengenal sesama peserta didik, siswa juga diperkenalkan dengan guru, tenaga kependidikan, kondisi fisik sekolah, serta berbagai fasilitas yang tersedia.
7: Tujuan MPLS hari ini kita memulai. MPLS ini wajib dilakukan di semua sekolah, baik itu di jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena merupakan program kementerian yang wajib dilakukan, di mana MPLS ini kita lakukan tujuannya untuk mengenalkan situasi lingkungan belajar yang mana anak-anak itu akan menghadapi atau masuk pada lingkungan belajar. Di sini selain mereka saling mengenal satu sama lain, mereka wajib mengetahui lingkungan di mana mereka akan belajar. Apa, lingkungan sekolah sendiri, bangunan fisiknya, bapak ibu guru, dan juga teman sebaya yang akan mereka hadapi kemudian. Itu tujuan utama dari MPLS.
6: Ia juga mengungkapkan selain mengenalkan lingkungan fisik sekolah, siswa juga diberikan materi mengenai visi dan misi sekolah, tujuan pendidikan, tata tertib, jumlah rombongan belajar, serta berbagai fasilitas yang tersedia seperti lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium IPA, hingga laboratorium komputer. Liliana menjelaskan, sebelum memasuki tahapan MPLS, sekolah telah melalui serangkaian proses penerimaan peserta didik baru, mulai dari pengambilan formulir, pendaftaran, hingga seleksi. Berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Pendidikan, SMP Negeri 1 Tanah Merah tahun ini mendapat alokasi sebanyak 320 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar. Namun setelah proses seleksi selesai, sekolah menetapkan sebanyak 300 siswa peserta didik baru dinyatakan lulus dan mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027.
7: Ya, hari ini kita sudah mulai dengan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi calon didik baru, yang mana beberapa tahapan telah kita lalui, mulai dari pendaftaran, pengambilan formulir, pendaftaran, seleksi, sampai pada hari ini. Ya, anak-anak yang sudah kita terima, dinyatakan lulus kurang lebih sesuai kuota yang disarankan dari Dinas Pendidikan bahwa SMP 1 kuota di tahun ini berjumlah 320 siswa dengan 10 rombongan belajar. Dan melalui seleksi, anak-anak kami yang siswa baru dinyatakan lulus sebanyak 300 siswa. Ya, lebih seperti itu.
6: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru mampu mengenal lingkungan sekolah dengan baik, memahami aturan yang berlaku, serta siap mengikuti proses pembelajaran serta disiplin dan bertanggung jawab selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor melaksanakan pelantikan ketua TP-PKK serta pengukuhan Bunda PAUD tingkat distrik se-Kabupaten Biak Numfor periode 2025 hingga 2030. Ririn Arini dari RRI Biak melaporkan.
8: Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Biak Numfor menggelar pelantikan Ketua TPPKK serta pengukuhan Bunda PAUD tingkat distrik se-Kabupaten Biak Numfor periode 2025-2030 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 6 Juli 2026. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra dalam sambutannya memaparkan 4 arahan utama bagi pengurus TPPKK dan Bunda PAUD, yaitu segera lakukan konsolidasi dengan pengurus PKK tingkat kampung dan kepala distrik. Anggaran untuk PKK wajib dialokasikan oleh setiap kampung dan akan diawasi secara ketat. Gali potensi lokal seperti kerajinan dan ketahanan pangan untuk membangun ikon khas setiap kampung seperti Kampung Amroben yang identik dengan ikan julung serta mendorong ekonomi keluarga. Fokus pada penanganan stunting dan gizi buruk melalui pelayanan posyandu yang optimal, serta wajibkan setiap kampung memiliki layanan PAUD dan dorong partisipasi anak untuk mengenyam pendidikan usia dini sebagai fondasi masa depan.
9: Kita harus setiap pendidikan dan juga dengan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Ibu-ibu yang baru saja dilantik tentunya akan menyumbang dua amanah besar yang sangat strategis. Pertama, sebagai ketua tim penggerak PKK di tingkat distrik, peran ibu-ibu sangat vital dalam memberdayakan keluarga melalui 10 program pokok PKK. PKK harus menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai isu prioritas daerah seperti penyelesaian kemiskinan, ketahanan ekonomi keluarga, dan yang paling utama saat ini adalah penurunan angka stunting di setiap kampung dan distrik. Nah, khusus untuk bagian ini atau terutama tentang stunting, ini merupakan program nasional yang wajib untuk kita laksanakan secara bersama-sama.
8: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Biak Numfor, Imelda Waspakrik Mansnembra, berharap pelantikan ini bukan sekedar seremonial, melainkan awal pelaksanaan amanah dengan tulus. Ia berpesan kepada pengurus baru, jadilah teladan, fokuskan upaya pada 10 program PKK, terutama gizi, ekonomi keluarga, dan lingkungan, serta selalu bersinergi dengan pemerintah distrik, kampung, dan tokoh masyarakat. Khusus untuk Bunda PAUD, ia mengingatkan agar memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan berkualitas, serta mengajak orang tua berperan aktif mendampingi anak di rumah.
10: Saya harap bukan sekedar seremonial saja, tetapi bagaimana kita menjalankan amanah yang sangat mulia kepada ibu-ibu yang baru saja dilantik. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih ibu-ibu telah bersedia mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani masyarakat di tingkat distrik.
8: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap dengan kekompakan dan kerjasama seluruh elemen, mulai dari kabupaten, distrik, kampung hingga kader di lapangan, amanah yang diemban dapat membawa perubahan nyata yang lebih baik. Ririn Arini melaporkan.
2: Informasi lainnya, pemirsa, suasana hikmat mewarnai peringatan 102 tahun pekabaran Injil di Tanah Kurain melalui kegiatan Jalan Obor Yeziel menuju Yerusalem. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 Pekabaran Injil di Tanah Kurain, Jemaat GKI Yesel Anoterei bersama Jemaat GKI Yerusalem Waina Kawini menggelar prosesi jalan obor dari Gedung Gereja Yesel Anoterei menuju Gedung Gereja Yerusalem Waina Kawini. Prosesi jalan obor menjadi simbol estafet, semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan terus merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di Tanah Kurain yang telah berlangsung selama 102 tahun. Pendeta Jemaat GKI Yesel Anoterei, Otto Piet Aibekok, menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI Yesel Anoterei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di wilayah Kurain.
12: Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jemaat Yesel Anoterei yang boleh hari ini bersama kita mengantar obor pekabaran Injil 100 tahun di Tanah Kurain. Dan hari ini tanggal 6 Juli tahun 2026 adalah perayaan 102 tahun, sehingga obor pekabaran Injil ini kami secara bergiliran dari tahun 101 tahun diantar dari Jemaat Betania Maria Dei kepada kami di Jemaat Yesel Anoterei, dan hari ini 102 tahun kami antar dari Jemaat Yesel Anoterei ke Jemaat Yerusalem.
11: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan, tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahunan pekabaran Injil di Tanah Kurain.
13: Jadi Kurain dalam lintasan sejarah pekabaran Injil ini tidak mengambang, kita tahu persis jalan dan di ujung jalan mana kita akan berhenti, dari mana kita mulai, hari ini kita bagaimana, dan setelah 100 tahun, 25 tahun ke depan di 2049 itu, dari tugas gereja kita akan bagaimana, itu yang tadi kita dengar.
11: Melalui prosesi jalan obor Yesel menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di Tanah Kurain. Dari Serui, Cindy Feidiban melaporkan.
2: Pemirsa dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Agama Papua Sekorwil 1 Papua, Selasa 7 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Nabire sedang ikuti Warta Berita Gema Papua dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 19.30 pendengar, dalam renungan rohani agama Hindu menemani dan sambil menanti kami hadirkan dengan Sabtu Tembang berikut ini.

Satu teman berkata baru saja menemani saya mentar kita pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama renungan rohani agama Hindu yang akan disampaikan oleh Wida Astari berikut ini.

Om Swastiastu Namo Sidam. Semoga tiada halangan dalam melangkah menuju kebenaran. Pendengar RRI terkasih, kali ini saya akan membawakan renungan rohani agama Hindu dengan judul Damai Berawal dari Hati.

Pendengar yang berbahagia, semua orang menamakan kedamaian. Kita ingin hidup dalam keluarga yang rukun. Kita ingin bertetangga tanpa bermusuhan. Kita ingin bekerja dalam suasana yang saling menghargai. Kita juga ingin hidup di tengah masyarakat yang aman, tenteram, dan penuh persaudaraan. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi pembawa damai bagi orang lain? Seringkali kita berharap orang lain berubah terlebih dahulu. Kita ingin pasangan kita berubah, kita ingin anak-anak kita menjadi lebih patuh, kita ingin tetangga menjadi lebih ramah, kita ingin lingkungan menjadi lebih baik, tapi lupa bertanya, apakah hati saya sendiri sudah damai? Karena sesungguhnya, damai bukanlah sesuatu yang kita tunggu dari luar, damai adalah sesuatu yang kita bangun dari dalam hati. Apabila hati kita dipenuhi rasa syukur, maka kita akan lebih mudah merasakan ketenangan. Namun, apabila hati kita dipenuhi dengan kemarahan, iri hati, dendam, dan kebencian, maka dimanapun kita berada, kedamaian akan terasa jauh. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, kedamaian lahir ketika manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia bukanlah orang lain. Musuh terbesar adalah amarah yang tidak terkendali, keinginan yang tidak pernah puas. Kesombongan yang membuat kita merasa selalu benar, serta ego yang membuat kita sulit meminta maaf. Dalam Bhagavad Gita, bab 6 sloka 5 dijelaskan bahwa manusia hendaknya mengangkat dirinya dengan pikiran sendiri dan tidak menjatuhkan dirinya sendiri. Pikiran yang dikendalikan akan menjadi sahabat, sedangkan pikiran yang tidak terkendali akan menjadi musuh terbesar. Betapa makna dalam sloka ini? Artinya, sumber kebahagiaan maupun penderitaan seringkali bukan dari luar diri kita, melainkan dari cara kita memandang dan menyikapi hidup. Pendengar yang saya hormati, marilah kita melihat kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah keluarga, suami pulang bekerja dalam keadaan lelah, istri juga lelah mengurus rumah tangga, anak-anak sibuk dengan tugas sekolah. Hanya dengan satu kalimat yang diucapkan dengan nada tinggi, suasana rumah yang semulanya damai berubah menjadi pertengkaran. Sebaliknya, bayangkan jika masing-masing mampu berkata, "Tidak apa-apa, mari kita bicarakan dengan tenang." Hanya dengan satu kalimat sederhana, tetapi kalimat itu menyelamatkan suasana keluarga. Inilah makna damai. Damai bukan berarti tidak bermasalah. Damai adalah kemampuan menghadapi masalah tanpa kehilangan kasih sayang. Saudara-saudara pendengar, dalam kehidupan bermasyarakat pun demikian. Kita hidup di Indonesia, negara yang kaya akan suku, bahasa, budaya, dan agama. Perbedaan adalah kenyataan. Namun, perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling membenci. Justru, perbedaan adalah kesempatan untuk saling menghargai. Dalam ajaran Hindu, terdapat nilai luhur Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Makna ajaran ini sangat dalam. Ketika kita melihat penderitaan orang lain, hendaknya kita ikut merasakan. Ketika orang lain berbahagia, hendaknya kita ikut bersyukur. Karena sesungguhnya kita semua adalah ciptaan dari Tuhan yang sama. Jika kita mampu melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri, maka tidak akan mudah bagi kita untuk menyakiti, menghina, maupun merendahkan sesama. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita merasa sulit memaafkan. Kita berkata, "Saya sudah terlalu disakiti, saya sudah terlalu kecewa." Tapi, marilah kita renungkan. Menyimpan dendam tidak membuat orang lain menderita. Yang menderita justru diri kita sendiri. Dendam membuat hati kita berat, pikiran kita menjadi gelisah. Tidur tidak nyenyak, ibadah pun tidak khusyuk. Sebaliknya, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah membebaskan hati kita dari beban yang selama ini kita pikul. Ketika hati menjadi ringan, damai akan datang dengan sendirinya. Pendengar dalam kasih. Dalam kehidupan modern saat ini, kita sering disibukkan oleh pekerjaan. Telepon genggam tidak pernah berhenti berbunyi. Media sosial menghadirkan begitu banyak informasi. Sayangnya, semakin sibuk manusia, seringkali semakin sedikit waktu untuk berbicara dengan keluarga. Kita lebih cepat membalas pesan orang lain daripada menyapa orang tua. Lebih lama melihat layar telepon daripada menatap wajah anak-anak. Padahal, kedamaian tidak ditemukan di layar gawai. Kedamaian lahir ketika keluarga saling mendengarkan, saling menghormati, saling memaafkan, saling mendoakan.
Pendengar yang berbahagia, dalam filsafat Trihitakarana diajarkan bahwa kebahagiaan akan tercipta apabila manusia menjaga tiga hubungan yang harmonis. Pertama, hubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa. Kedua, hubungan sesama manusia. Ketiga, hubungan dengan alam semesta. Apabila ketiga hubungan ini dijaga dengan baik, maka keluarga akan menjadi lebih damai. Orang yang rajin berdoa tetapi masih mudah membenci sesama belum sepenuhnya menghadirkan kedamaian. Sebaliknya, orang yang baik terhadap sesama tetapi melupakan hubungan dengan Tuhan juga kehilangan keseimbangan tubuh. Karena itu, kedamaian sejati lahir sebagai ketiga hubungan tersebut berjalan selaras. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, marilah mulai hari ini kita menjadi pembawa damai, bukan dengan hal-hal besar, melalui tindakan-tindakan sederhana. Mulailah dengan mengucap salam kepada tetangga, tersenyumlah kepada orang yang kita jumpai, berterima kasih kepada pasangan, menghormati orang tua, mendengarkan anak-anak, memaafkan sahabat, tidak menyebar kebencian, tidak mudah menghakimi, tidak mudah marah. Karena damai selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan tulus. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, marilah kita sejenak memejamkan mata, membayangkan wajah keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Apabila selama ini ada yang menyakitkan, ada yang mengecewakan, ada hubungan yang renggang, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaikinya. Tidak perlu menunggu orang lain berubah, mulailah dari diri kita sendiri. Karena satu yang damai mampu menenangkan segalanya. Satu keluarga yang damai mampu menguatkan masyarakat. Dan masyarakat yang damai dapat melahirkan bangsa yang damai. Akhirnya, marilah kita terus menanamkan kedamaian di dalam hati, karena hati yang damai akan melahirkan kata-kata yang damai, perbuatan yang damai, dan kehidupan yang damai. Om Santi, Santi, Santi, Om.

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Beberapa teman pendengar yang baru saja melintas ke rada-rada saat ini, jarum jam Studio Pro 1 menunjukkan pukul 20 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur.

Sampai mereka yang masih berada di luar rumah atau mungkin yang sementara berada di luar rumah ya, menghabiskan waktu bersama keluarga atau mungkin juga bersama dengan rekan-rekan kerja, tentunya selamat menikmati waktu luang Anda dan juga kebersamaan Anda saat ini yang sedang menikmati waktu beristirahat, yang sudah beraktivitas ya dari pagi tadi hingga sore atau mungkin baru saja usai melaksanakan berbagai kesibukan Anda, tentunya selamat beristirahat. RRI.co.id Jakarta pendengar, pemerintah terus memperkuat koordinasi pendataan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Koordinasi tersebut difokuskan pada proses pendataan, verifikasi serta penetapan calon penerima bantuan berbasis data terintegrasi. Pemerintah menilai penguatan data menjadi kunci memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan peningkatan alokasi program BSPS membutuhkan koordinasi lebih kuat bersama pemerintah daerah. Menurutnya dukungan data akurat juga diperlukan agar penyaluran bantuan berjalan lebih efektif. Menteri Ara mengatakan dukungan data akurat dari BPS juga diperlukan untuk memastikan penyaluran program BSPS tepat sasaran. Menteri PKP mengatakan sinergi tersebut akan diterapkan dalam program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH kawasan perbatasan. Menurutnya Kemendagri turut mendukung rencana perbaikan sekitar 15.000 rumah di wilayah tersebut. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Kemendagri akan terus menjalankan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah. Menurut Tito, pemerintah daerah mengusulkan calon penerima bantuan untuk diverifikasi menggunakan data BPS, selanjutnya dicek tim PKP langsung. Ia menegaskan mekanisme serupa juga akan diterapkan pada program perbaikan rumah di kawasan perbatasan. Dan hingga kini pendengar, lanjutnya pemerintah telah menerima sekitar 36.000 usulan yang akan diverifikasi lebih lanjut. Ya tentunya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pendengar, saat ini jarum jam 20.20 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih setia menerkam Pro 1 RRI Nabire dimanapun Anda berada ya tentunya. Nah, dan juga pendengar RRI.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama restorasi dan konservasi Candi Prambanan yang akan dilakukan bersama India. Kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil penting pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka pada hari Selasa, 7 Juli 2006 di Jakarta. Presiden mengatakan kerjasama tersebut mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan peradaban Indonesia-India yang telah terjalin selama berabad-abad. Kedua negara, lanjut Presiden, memiliki ikatan budaya yang kuat dan terus berupaya untuk memperkuat melalui berbagai program konkret. Indonesia dan India menetapkan periode 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk penguatan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan pertukaran masyarakat. Restorasi Candi Prambanan diharapkan memperkuat hubungan antar masyarakat dan memperluas diplomasi kebudayaan sebagai simbol kedekatan sejarah dan budaya kedua bangsa. Jelang pukul 21 pendengar, Warta Berita Nasional menemani Ronda Gerana bersama Pro 1 kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabil gendut, syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah

0: Dunia UNESCO serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
2: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
3: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
2: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
1: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia ke logone.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dimiliki oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
6: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
6: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan

0: penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
1: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
2: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
0: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
4: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
6: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
5: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
6: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
7: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
6: Sebelumnya memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. kritis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
9: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
8: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
9: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
10: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi, ya numpuk ya gawean kada jalan.
11: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang
10: ya. Kada datang rata-rata, langganan di sini sabar aja emang, jadi mau jadi menunggu.
11: Jadi dia tetap mantar jalan?
10: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
11: Dikabarilah.
9: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
12: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kacang, biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
11: Berapa kali ya mati lampu
12: di sini pernah? 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
9: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
13: Ya, benar. Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
14: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
13: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
15: Yang pasti adalah RRI akan terbiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
16: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
15: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
16: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaedah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
15: Telah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
16: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan Kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their

0: Gabon dengan Kolombia sebagai salah satu laga berarti fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Man spielt ya nicht täglich ein Achtelfinale.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani
0: pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
2: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabiru Sonde Kuti, Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21.32 menit ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini. Tetap semangat, semoga sukses selalu, dan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 pendengar atau hingga pukul 10 malam, kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Beberapa teman berbicara bersuja menemani Anda saat ini dan selamat malam ya tentunya untuk Anda masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya. Nah, saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, semoga sukses selalu. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Pukul 22 nanti pendengar jelang Sandiwara Radio ya tentunya menemani Anda sambil menanti. Kami masih menemani rundangan Anda bersama Pro 1 dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, kita coba dengan beberapa teman yang sudah menemani Ronde Karela saat ini. Antara kita pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Dan kami ajak anda pendengar selanjutnya untuk kita ikuti bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Bandar Lampung, dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Selamat malam untuk anda dan selamat mengikuti.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja. Ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja,

0: Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
0: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi.

0: Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
0: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Thank you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saatnya jarum jam menunjukkan pukul 22.24 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk para pendengar dalam acara musik tradisional dan budaya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau melalui telepon dan juga WhatsApp biasa ya tentunya 0813-5494-419.

0984 2074 dan 0813 5494 419 untuk Anda berpartisipasi dalam musik tradisional dan budaya Prosatu Era Nabir hingga pukul 23 hingga pukul 11 malam nanti. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini bersama Prosatu Era Nabir, selamat mengikuti dan menemani Anda pendengar sampai menanti dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Beberapa teman-teman yang baru saja menemani Anda saat ini mantar kita pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur dan juga masih lama musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire untuk kalian bergabung 0984-22074 dan 0813-5494-419 ya tentunya. Nah, dan juga pendengar saat ini yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat untuk Anda ya tentunya. Masih melaksanakan tugas dan kesibukan Anda seperti biasa, semoga tetap semangat dan dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa hingga nanti selesai melaksanakan berbagai aktivitas di esok hari ya. Nah, dan juga pendengar bersama Pro 1 masih menemani ruang dengaran dalam acara musik tradisional budaya Pro 1 RRI Nabire dengan beberapa tembang dari berbagai daerah berikut ini.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Nabi Pendengar. Untuk edisi siaran hari Selasa, ya, 7 Juli di tahun 2026, bersama saya Valen Elwan, Agnes Prativi di MCR, ya, operator MCR, dan juga Bung Timo di Pemancar Radio, mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau telepon biasa dan juga WhatsApp ya tentunya 0813-5494-419 hingga pukul 23.54 waktu Indonesia Timur. Ada yang terhubung 22074, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, silakan.
1: Iya. Dengan Bung siapa ya?
0: Dengan Valen.
1: Oh iya, selamat malam Valen. Selamat bertugas sampai akhir siaran nanti. Diberkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya. Sebelum lanjut, lagunya itu Nostalgia Lama dari The Marches.
0: Iya.
1: Iya, ini dengan Putri Korido di Bukit Periam.
0: Oh, Putri Korido.
1: Iya, mau salam-salam buat Amu Windesi, selamat malam. Selamat beristirahat bersama Mama Korisano, juga selamat malam. Tak lupa juga buat Mama Rombawer, juga buat Mama Novel. Semuanya selamat malam saja. Tuhan memberkati. Bung Valen, ya. Itu saja. Selamat malam, selamat bertugas. Lagunya ditunggu.
0: Terima kasih, selamat malam. Untuk Putri Korido yang sudah bergabung sebagai pembuka pintu ya tentunya dalam acara Ruang Rindu, lagunya Nostalgia Lama dari The Marches.

0: Indonesia sih, satu lagu lama dari PPKD, Veteran Glory Marantika. Judulnya tuh Senja Kelabu.
1: Senja Kelabu.
0: Iya, PPKD Veteran Glory Marantika.
1: Iya.
0: Nah, lagu ini untuk spesial menemani, ini cuma main lagu ya, menemani Kakak Valen. Iya, sehat selalu bersama keluarga di rumah, mama dorang semua. Juga untuk saya punya anak dua yang ada di Wini Soto, itu dua. Saya punya besan yang ada di dari Bobo sana, selamat malam kalau udah mendengar ya. Terus punya besan yang ada di Kota Lama. Bunda Puja, apa? Maula ada di Topo, dan semua yang ada di Topo semua ada. Terus Malam yang ada di Aru, Bapak Kris yang ada di Ambuar, Pak Alex yang ada di Pulau Nau, oh Diren, terus Putra Arema. Memang bagus semua. Pokoknya semua sudah yang selalu di ruang rindu. Pro satu waktu Matiw, selamat malam dan semua yang ada di Matiw. Moga selalu sehat, bahagia dan keluarga semua. Salam dari saya dan satu keluarga kecil yang ada di Kota Yogyakarta buat semua. Itu aja kan, Kapalen. Lagu dari Ketika di Futurin Duri Marantika, Senja Kelabu.
1: Iya, baik.
0: Makasih Pak Palem, lagunya saya tunggu ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Malam, Tuhan selalu berkati.
1: Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati untuk masa dan juga keluarga. Ya, lagunya Senja Kelabu, Teti Kadi dan Bruri ya. Baik, terima kasih untuk Mansar yang sudah bergabung ya. Di belakangnya Mansar 2274 atau 0813-5494-419. 2274 ada yang terhubung, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Nomor Umrawir, silakan.
2: Iya. Lagunya dulu ya. Jangan Salami Nilai Itu dari Emen Seranuli.
1: Iya.

0: Nomor daun bisa agak jauh dari monitornya. Ya.
1: Saya. Bang Ruhut di Tapanuli saya juga selamat malam. Bang Junaidi di Ambon juga selamat malam. Mama Siva, Mama Bagus, Amo Winde, semuanya selamat malam aja. Mama Nyoteni, keluarga Darwanto, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, aku diom keluarga, semua selamat malam aja. Itu aja, Bung Faleng dari Mama Rumbrawes. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih selamat untuk Mama Rumbrawes ya di Jalan Pemuda. Lagunya Jangan Salah Menilaiku ya. Yang di cover oleh Eman Selan Wilik ya. Ya, tiga profil yang sudah bergabung pendengar malam hari ini kami ajak untuk kita dengarkan dengan teman-teman yang sudah di request yang nanti bisa bergabung kembali selepas teman-teman manis berikut ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Beberapa teman yang baru saja menemani rundingan Anda pendengar saat ini, mengantar kita pukul 23 lebih 25 menit ya waktu Indonesia Timur, yang masih bergabung 0984-22074 dan 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Siang Pro 1. Dan juga menyapa untuk kalian mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital ya tentunya. Di luar daerah Nabire atau juga di luar daerah Papua, Anda bisa berpartisipasi ya tentunya. 22074 atau 0984 22074 dan 0813-5494-419. Waktu semakin larut, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 20 menit. Ya, 4 menit lagi mantar kita pukul setengah 12 malam. Ya, masih berada di luar rumah atau di luar ruangan jika tidak ada kepentingan yang mendadak ya, atau tidak ada kepentingan, lebih baik beristirahat di dalam rumah ya tentunya. Beristirahat bersama keluarga. Dan ada yang sudah terhubung, 22074. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu. Mama Rumbrai kembali,
0: Bang. Iya, silakan Mama Rumbrai.
1: Lagunya Hidupku Sunyi dari The Mercy.
0: Apa judulnya?
1: Hidupku Sunyi dari The Mercy.
0: Baik.
1: Ya, itu semua benar hati warna semakin. Terima kasih. Itu aja, Bang.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam. Ya, Mama Rumbrawer, Jalan Pemuda. Lagunya Hidupku Sunyi dari The Mercies.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

0: 探索。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Dua tembang yang baru saja menemani Rona Garada pendengar, ada miliknya Black Brothers dengan Derita Tiada Akhir, dan juga Hidupku Sunyi dari The Mercies, ya, dan juga Jam sudah persatu menunjukkan pukul 23.37 menit waktu Indonesia Timur. Nah, untuk kalian masih bergabung dalam acara Ruang Lindu 22074 dan 0813-5494-419. 2074, ada yang terhubung? Selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Bung Valen. Kembali lagi sepi jadi.
1: Silakan, Putri Korido.
2: Ya, dunia tuh untuk apa kau dendam dari Daddy Dores? Ya, untuk Mama Landi diarui, Mama Suau, selamat malam saja. Selamat lupa juga buat Bunda Puja, Mama Rumbrawer, Ama Windesi, Tara Masuk, Kar, Setin. Selamat malam saja untuk semuanya. Berkati selalu. Itu saja Bung Valen, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Putri Korido yang sudah bergabung.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh,
1: sebes
2: kecil sedang menuju kemari.
1: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar kita ucapkan kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda ya tentunya. Dan juga pendengar, selepas nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, Pro 1 akan menyatukan Pro 3 jelang pertandingan Argentina versus Mesir ya tentunya. Selamat malam untuk kalian dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara rasional kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini untuk edisi siaran hari Selasa 7 Juli di tahun 2026. Dan siaran kami akan kembali mudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Agnes Pratiwi, dan juga Bung Timo Van Indi di pemancar radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, bagi Anda akan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Center, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjelaskan dirinya menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR. Menanggapi pandangan mengenai kedudukan Presiden dan MPR sebagai lembaga negara yang setara, Muzani mengatakan Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan menentukan pihak yang mewakili Indonesia dalam suatu acara kenegaraan. Muzani juga mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah bersama masyarakat menyepakati langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Masyarakat juga mengapresiasi inisiatif masyarakat yang memperbaiki akses jalan secara swadaya. Berdasarkan hasil pembahasan, kondisi jembatan Enang-Enang masih dinilai belum cukup aman, terutama untuk dilalui kendaraan berat, dan pemerintah akan memperkuat struktur jembatan Enang-Enang agar tetap dapat difungsikan dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Selama proses perbaikan jembatan berlangsung, pemerintah akan menyiapkan jalur alternatif melalui Werla. Jalan tersebut akan diperbaiki mulai dari pelebaran hingga peningkatan kualitas permukaannya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai final dengan Amerika Serikat tidak akan dimulai jika ancaman terhadap Iran terus berlanjut. Nota kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan Araghchi disampaikan beberapa jam setelah Trump memperingatkan Washington siap menggunakan kekuatan militer apabila jalur diplomasi gagal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Kolombia harus tampil tanpa penyerang John Cordoba saat menghadapi Swiss pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver. Kehilangan penyerang tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Kolombia yang berambisi melanjutkan langkah mereka sebagai salah satu kuda hitam Piala Dunia 2026. Meski kehilangan Cordoba, Lorenzo tetap menaruh respek tinggi terhadap Swiss yang akan menjadi lawan mereka pada fase gugur. Ia menilai Lanati memiliki kualitas seimbang dalam bertahan maupun menyerang, serta didukung pengalaman tampil di panggung besar.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan

babak 16 besar, nanti pasti akan melaju ke babak 8 besar ya. Oke baik, benar, Prosot Arena Nabire hadir kembali untuk Anda pukul 8 hingga pukul 9 dan edisi hari ini Dialog Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan. Musik informasi berlangsung ya pukul 9 nanti. Bersama saya Dwi Masani menemani Anda hingga pukul 11. Selamat pagi pendengar ya, selamat hari Rabu. Rabu ceria untuk Anda. Di luar sana cuacanya juga cerah luar biasa, bukan main cuacanya ya, bagus sekali. Dan semoga cuaca yang bagus ini menambah semangat Anda di hari ini untuk bekerja, untuk beraktivitas dengan segudang tugas pekerjaan dan tanggung jawab Anda pastinya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang berkebun, yang melaut, yang bertani ya, apapun tugas tanggung jawab dan pekerjaan Anda, saya berharap dan ini menjadi harapan kita semua bahwa dapat berjalan dengan baik dan dapat Anda selesaikan dengan baik juga. Baik pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap semangat untuk yang berkendara, hati-hati dalam perjalanan. Tiba di tempat tugas Anda masing-masing dengan selamat pastinya. Yang di pasar-pasar tradisional juga, pasar-pasar ya yang ada di daerah ini, di Nabire, selamat pagi, selamat berdagang. Pasti laris manis dagangannya, amin ya hari ini. Dan juga untuk Anda dan kita semua yang berkendara, tetap berhati-hati ya. Pria dari Eko Show, asik. Nah ini ya satu lagu ya, saya memberikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda di pagi ini.

0: dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kejutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian. Tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Persatu RRI Nambire, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM Wamenham Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri, di mana membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan Papua. Sementara itu, mendengar, Mugianto juga menegaskan Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua, dan penanganannya membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan dasar pengungsi ini dapat terpenuhi. Sementara itu, mendengar, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak menyusun langkah penanganan pengungsi secara komprehensif di Papua, dan upaya ini juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak konflik bersenjata. Ya, pendengar, informasi yang baru saja Anda dengar, Anda bisa melihatnya lebih detail melalui laman website kami di www.rri.co.id atau di rri.co.id. Dan saat ini sudah pukul 8:51, pendengar, kami hadirkan sesaat lagi nanti pukul 9 Halo RRI di ruang dengar Anda. Selamat pagi, dan musik informasi masih mewarnai ruang dengar Anda dalam aktivitas Anda di hari ini.
1: Nambire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nambire.